0: Musim lalu, mengumpul 72 mata dalam kedudukan kasut emas Eropah dan menamatkan saingan jauh di hadapan Erling Haaland dari Manchester City serta Kylian Mbappe dari Real Madrid. Pengangguran itu menyaksikan penyerang berusia 33 tahun itu memenangi kasut emas Eropah buat kali kedua selepas kejayaan pertama pada musim 2023-2024. Tenis. Rafael Yoder berjaya menewaskan Arthur Fils dalam perlawanan suku akhir terbuka National Bank kejohanan ATP Masters 1000 di Montreal yang tertangguh akibat hujan. Pemain dari Spanyol itu mencatat kemenangan 7-6, 5-6-3. Yoder akan berdepan Brandon Nakashima di peringkat separuh akhir selepas pemain pilihan ke-28 itu melangkah mudah mengatasi Luciano Daderi dengan keputusan 6-2, 6-3 untuk mara ke separuh akhir Masters 1000 pertamanya. Sekian berita sukan dari Radio Brunei disunting oleh Siti Rokiah Haji Jamin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya disiarkan pada pukul 10 pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih Nuha dan kini bersama saya Adi meneruskan lagi siaran dalam Sesegar Harmoni Rabu 28 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 12 hari bulan Ogos 2026 Masihi ya. Kini sudah pun di penghujung bulan Safar dan dalam sedikit masa lagi akan melangkah ke bulan Rabiul Awal ya. Di mana insyaAllah masjid-masjid, surau-surau, balai-balai ibadat di seluruh negara, bahkan juga di pejabat-pejabat kementerian-kementerian, jabatan-jabatan kerajaan tidak terkecuali pejabat-pejabat swasta ya, dan juga kediaman masing-masing akan mengadakan majlis-majlis dikir maulud sepanjang bulan Rabiul Awal ini insyaAllah dalam menyemarakkan sambutan Maulidur Rasul pada tahun ini. Jadi luangkan masa, hadirkan diri, tanamkan rasa cinta dan kasih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadirkan diri ke majlis-majlis yang penuh berkebajikan itu nanti ya. Waktu sekarang pukul 9.05 minit pagi dalam Sesegar Harmoni pada hari ini insyaAllah hingga pukul 12.30 hari kita bersama.

0: jangan fikir. Yang bertanya tadi dengan darah temburung dengan kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang dijadualkan pada hari ini Rabu 12 Ogos. Ya benar, dijalankan mulai pukul 9 pagi hingga 4.30 petang. Kawasan terlibat di sebahagian daripada Kampung Simbatang, Kampung Sungai Radang, Kampung Balingus, Kampung Belaban dan kawasan sekitarnya ya. Kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang dijalankan pada hari ini Rabu 12 Ogos 2026 mulai pukul 9 pagi hingga 4.30 petang.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lah. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
2: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tia tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Anda sekiranya anda mendapati berlaku kebocoran paip air sebelum meter, sila laporkan ataupun hubungi dengan segera melalui talian Darussalam 123-TD123. Dan dengan anda berbuat demikian, tindakan segera anda dapat mengurangkan pembezaran air, mencegah kerosakan yang lebih serius dan membolehkan tindakan pembaikan diambil dengan segera. Jadi kerjasama kita semua amatlah dihargai dalam membantu melihara dan mengurus sumber air secara berhemah, ya. Jadi hubungi talian Darussalam 123 ataupun TD123 untuk tindakan segera.

di Masjid Perpindahan Lambakanan selepas berjemaah fardu maghrib, ya, Ustaz Muhammad Nur Amin bin Awang Haji Jali, Guru Agama Jemaat ABDB. Berikutnya, kuliah maghrib juga akan diadakan di Masjid Suri Seri Begawan Raja, Pengiran Anak Damit, Kampung Manggis, Madang, oleh Yang Mulia Profesor Mahdi Dr. Muhammad Syahril bin Ahmad Razimi, Pengarah Pusat Pengajian Siswazah College University Perguruan Agama Seri Begawan, selepas berjemaah fardu maghrib pada malam nanti. Dan juga akan diadakan kuliah maghrib di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara, yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Profesor Mahdi Dr. Muhammad Zahiri bin Awang Mat, Pensyarah Fakulti Pendidikan College University Perguruan Agama Seri Begawan, Kupu SB, selepas berjemaah fardu maghrib pada malam nanti. Sudah sampai di sini kita bersama pertemuan hari ini, Rabu 28 Safar 1448 Hijrah, 12 Ogos 2026 Masih. InsyaAllah akan bersama lagi pada ruang waktu yang lain pula. Dari saya, Adi, mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.